0: majlis keramaian seperti perkahwinan, pertunangan dan juga di majlis-majlis yang lain. Dan tarian ini selalunya dipersembahkan oleh 6 orang secara berpasangan dan juga ada yang menari untuk tarian ini perseorangan diiringi oleh alat muzik seperti gong, kulintangan, gandang dan juga gabang. Okay? Di mana penari akan memakai jagai iaitu kuku tiruan yang panjang seperti yang kita nampak di dalam video di live Facebook pada ketika ini juga disematkan di 10 jari penari wanita. Selain itu juga penari boleh memakai sapu tangan dan kipas tangan untuk memperlihatkan lagi keunikan tarian ini. Di mana gerak-geri tarian ini khususnya memperlihatkan gerakan liuk lintuk badan, bahu, pinggang dan pergerakan kaki yang khusus. Terdapat pengalai dalam kalangan etnik Suluk yang melibatkan alat muzik seperti pengalai Ha Agung yang bermaksud tarian atas gong dan juga pengalai Ha Patung iaitu tarian atas bambu. Pengalai khas Baluy pun ada iaitu tarian atas tikar pandan dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya kalau kita mau cerita pasal suku kaum Suluk ni dan itu antara yang popular iaitu tarian pengalai. Okay? Jadi tarian pengalai juga dipanggil sebagai igal-igal. Kalau kita tengok mungkin pendengar-pendengar juga yang belum lagi pernah mendengarkan ataupun melihat sendiri tarian igai apa ni igal-igal ni dalam kalangan masyarakat Bajau yang bertajuk Daling-Daling di mana lagu ini akan dimainkan semasa penari mempersembahkan lagu ini. Yang mana belum pernah dengar lagu igal-igal, ada banyak sebenarnya di YouTube ataupun macam kami seperti di radio tempatan, khususnya di Sanakan FM ini akan menyiarkan lagu-lagu tempatan, bukan sejak lagu-lagu bahasa Suluk tapi juga lagu-lagu Bajau, lagu-lagu Bugis dan juga suku kaum yang ada di negeri Sabah ini. Begitulah dia.
1: Wow, macam strong sangat. Pernah tak DJ Abang Syaf dengar ataupun tengok tarian ni?
0: Selalu nampak sebab macam di Sandakan ni juga memang terkenal dengan budaya apa ni etnik daripada kaum Suluk. Di mana kalau kita di Sabah ni kebiasaannya mana-mana majlis, contohnya macam majlis perkahwinan, pertunangan, kita akan datang beramai-ramai, terutamanya untuk ahli keluarga, sahabat kan, kita akan dapat melihat tarian igal-igal ini ditarikan. Okay? Dan untuk makluman kepada DJ YY juga, orang Suluk ini juga digelar sebagai orang Tausuk. Pernah dengar orang Tausuk?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Ini pertama kalilah.
1: Ya.
0: Di mana istilah Tausuk ni sebenarnya terbit dengan dua suku kata iaitu Tau. Tau tu bermaksud orang. Dan Suk tu bermaksud arus. Di mana perkataan Suk berdasarkan sebutan perkataan lama iaitu Suluk. Tetapi etnik Suluk yang sukar menyebut huruf L, maka terbitlah perkataan Suk. Jadi perkataan orang dan arus atau Tau dan Suk sinonim dengan etnik Suluk yang rapat dengan kehidupan maritim. Dan Tau Suk adalah perkataan asal daripada perkataan Suluk atau orang Suluk. Yeah. Jadi itulah masyarakat Suluk tempatan telah hidup beratus tahun di Sabah ini bersama masyarakat lain seperti yang Syaf kongsikan tadi, ada daripada etnik Bajau, Dusun, Sungai dan juga Murut. Dan pejuang bangsa menentang penjajah British iaitu Datuk Paduka Mat Salleh adalah berketurunan Suluk Bajau Paitan, manakala bapa kemerdekaan Sabah iaitu Tun Datuk Mustafa Datuk Harun adalah keturunan Suluk Bajau Kudat. Itulah sebab sedikit sejarah berkenaan dengan suku kaum Suluk ini.
1: Tapi yang suku kaum Suluk ni mereka ada bahasa sendiri tak? Sebab yang saya tahu macam Cina kita ada bahasa Mandarin kan, bahasa untuk Melayu kita ada bahasa Melayu, tapi untuk kaum Suluk adakah mereka ada bahasa mereka tersendiri dan adakah bahasa itu masih digunakan?
0: Iya, sampai sekarang masih digunakan. Macam contoh Syaf punya mertua sendiri adalah berbangsa Suluk. Jadi walaupun Syaf bukanlah berbangsa Suluk, tapi adalah beberapa perkataan yang kita belajar dengan orang. Contohnya macam kumaun. Kumaun tu bermaksud makan.
1: Makan.
0: Kumaun tu bermaksud kumaun, makan. Kumaun. Kalau bahasa Chinese pula makan.
1: Chi.
0: Oh, cik panjang je gitu?
1: Tak. Dia tak ada panjang. Yang panjang tu saya nak ajar.
0: Macam berada di dalam kelas pula kan?
1: Ya. Jadi, kumaun kan? Kumaun.
0: Kumaun.
1: Ada apa lagi?
0: Dan ada... Sebenarnya banyak. Kalau

0: Kalau mau cakap pasal suluk ni, macam yang Syaf cakap juga tadi, selain daripada makan, contohnya apa lagi ya? Macam-macam lagi sebenarnya, nanti Syaf akan bawakan juga di laman sosial Sanakan FM yang mungkin kawan-kawan kita ingin belajar lebih banyak berkenaan dengan bahasa etnik yang terdapat di Sabah ini. Kami di Sanakan FM juga ada membawakan rancangan bahasa etnik setiap hari Isnin pukul 9.20 minit pagi. Itulah dia.
1: Ini iklan boleh masuk ke?
0: ambil peluang di sini untuk kita mempromosikan juga rancangan-rancangan kita kan.
1: Ya, memang rancangan ni baik sangat sebab nak belajar juga kan untuk bahasa etnik lain. Yang sebab yang betul. Dulu mungkin kita tahu sedikit saja, mungkin ataupun kalau ada setengah Malaysia mungkin tak pernah pergi ke Sabah sebelum ni, mereka tak tahu sangat apa ke bahasa kaum Sulu. Jadi hari inilah kita ada peluang untuk bincang tentang adab resan dan budaya kaum Sulu dengan Abang Syaf. Ada tak apa-apa budaya yang Abang Syaf rasa unik sangat yang nak sharekan kepada pendengar kita?
0: Okey, kalau cakap keunikan bangsa di Sabah ni memang sangat-sangat banyak. Sebab Sabah ni memang terkenal dengan budaya dan juga bangsa yang memang hidup harmoni di Sabah. Contohnya macam yang Syaf sebutkan juga tadi, kita ada kaum Suluk, kita juga ada kaum Bajau, kita juga ada etnik Sungai, kita juga ada mereka yang berbangsa Brunei yang tinggal juga di kawasan negeri Sabah ini. Dan kalau contoh macam beberapa kawasan di sekitar daerah Sandakan ini, ada contoh macam tinggal di Kinabatangan. Okey, pernah dengar daerah Kinabatangan?
1: Ya, pernah.
0: Daerah Kinabatangan kebanyakannya mereka yang berbangsa Sungai yang tinggal di sana. Kalau macam di Sandakan sendiri, memang kebanyakannya memang bercampurlah. Ada juga orang Suluk, orang Bugis, apalagi Sungai, etnik Bajau. Dan kalau cakap pasal etnik di Sabah ni memang sangat-sangat banyak. Kadazan dusun pun ada yang tinggal di sini. Dan kalau kita tengok juga hujung bulan ini, Sabah akan meraihkan satu perayaan yang dipanggil Pesta Keamatan.
1: Keamatan. Ya, lepas tu ada apa-apa makanan ataupun pakaian tradisional yang mungkin kaum Suluk yang Abang Syaf rasa mungkin orang lain mungkin tak tahu.
0: Kalau pakaian etnik ni memang sangat-sangat unik lah di Sabah, terutamanya kalau majlis-majlis perkahwinan. Contohnya macam etnik Suluk sendiri, mereka juga akan memakai pakaian etnik tersebut. Macam contoh Syaf juga sebelum ini berkahwin dengan isteri yang berbangsa Suluk, dan waktu Syaf bertunang dulu, Syaf memang memakai pakaian etnik Suluk. Tapi sayangnya Syaf tidak dapat bagi gambar pula kan, lupa pula kan. Anda boleh tengok kan?
1: Tak apa, nanti you upload dalam media sosial. Jadi kita tanya pendengar untuk untuk pergi tengok kan, bersama dengan yang bahasa etnik tu.
0: Betul lah. Boleh, tak ada masalah.
1: Alright, hari ini terima kasih sangat kepada Abang Syaf dan juga kru teknikal di Sandakan FM sebab menjayakan program ini. Dan hari ini pun kita sudah dapat tahu sedikit-sedikit tentang adab resan dan juga budaya kaum Suluk yang memang rasa ini rupanya ini adalah budaya kaum Suluk. Sebab kalau tak ada program ini memang kita tak tahu kan.
0: Betul. Jadi inilah sebenarnya dibawakan dari rancangan Silang Budaya. Kita bukan saja mengetahui apakah etnik yang berada di sesuatu kawasan, tapi juga kita dapat mengenali lagi lebih rapat sebenarnya apa keunikan yang ada di negara kita, iaitu Malaysia kan. Jadi kalau ada kesempatan, ada peluang, nanti mungkin DJ YY boleh jalan-jalan ke Sabah, nanti boleh roja-roja saja.
1: Ya, boleh-boleh. Saya akan pergi Sandakan untuk makan makanan di situ dan juga berkunjung ke tempat menginap kaum Sulu dan kaum lain-lain untuk tengok macam mana mereka punya budaya di situ. Terima kasih sangat kepada Abang Syaf dan juga terima kasih kepada pendengar di Sandakan FM.
0: Ya, terima kasih juga DJ YY dari IFM.